0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichili Morazungumseti Michu ya Mulungis Siku Gauchanu Kalehweti ya Maure Lembe Magidbambiri Magbambiri Nikanu Negim Mitiru ya Radio Moçambique Sima Msakuna Ayo Hiliri Mila Chitswa Kachi Gawalech Hinga Kachona Na Hitaku Nilo Ushashabetu Wama Tirela Hisi nkwana jumahungu sika kama putzi nga dene sona. Nzako kama hungu. Hitave hita munyika. Uembeteli. Nzako ka uembeteli iti simu kala kapikata shua singkwana jini 40 minutos. Kama mahungu hichindao. Hisi nkwana jini 50 minutos matimu ya siku. Nzako. Lokushita kusejora shukutave mahungu ya provinsi ya nyumbani. Hichizo. Kutalanza la alongoloko wango mayaviki. Nzaku hita chiselana. Lezo katika sejara jini 30 minutos. Hita famba ni kuchiselana loku kalakashu katika setora jika mama hungu kusikila kama putzi nkari nasional. Nzaku kama hungu kutave kulanza la aduka duksano kota mulongistu nyamungi. Shoko mhakanya muka hili ifamilina ku ni sholu wa mishakano ya majogu disportivo skolares. Elongro kulo, utafamikala kashkareza 8 horas 54 minutos kamalu hitu sejitsamu. Enchila wana kulore hili mila chiportukese. Lohi wana shashamento materiala kamishenya muka mungana mina Armindo Masinge. Ideral dominet ikamichini. Ikarimi na walela awingisela gineni kale mtiri ya radi msambiki ya kusangulako. Nanze kuna kunga hekali. Kutave mahongo kusikala ka maputso engadena sonao.

Bongile vachai va Zimbabwe ka mishinya mukhamutile kumtako ichikwana kwala kanya kaya zvilavikile kwala kanya kaya hakunene hiku akaya hiku na lomo hinga tswalelwa kona hi fanele kuchala kota hi vabeleki ni mashaka lama saleleko 5:18 zituma mbona horila.

0: Kulasengisiwa mungisi ngulasapunya mahuguya ya silambu sesi salitula muhuno mwamingulu kipande kulikia inyembanda wataka sivu watapu watu vazi ningizela apunya mitumu I ningahu chungheze ka hi pandri hi umunya zisentru nya alfabetisasao akusivulu silinya watu apinya watu kongolu nye kukawakotza kuhivula kati inga kuzumela kungoneka ku bangura yabama barikasi kuba tengu inyaku ungu hindikeza akasi kubeta kuba mababa bazikatelena nawo kasi kuhipula kupela mungu ku gitonga karibu kume ku ahipula ku mungu ya ku gipandre ya mtsini wa mo Tomas Faloy ngumi swela wingisi nyawadi Mungu kuhitonga makuromo fukani mwaminguru wa kipandunguru ya inyambani anglomba kuwa tabu watu wazini ngezela apunya mitumu inga kutungu hezi ka kipandu kiki mungu yoyu wa kuduga kukwa jikati jimwekyo inyaku utangeli omu kipandunguru ya inyambani wagu zihita kuweta kasiku watu wa bezi tela maninga makungu yawe makoza kasiku pasiswa ndani njikwama nyago tungu hezise watu yitungu umu inya miganga mwamingulu wa kipandunguru ya inyambani warakuye gambe yitungu weta ku yimana lipindru nyaku pindisi yivinge vijikaranzu umu nya miganga ndani nyipatika suku pasana ku wa vali magira kukipandi nya mita wa miganga nyukari na usindri guli ndela jikati nya kingi kuweta kumana jipatu jipasu nya lipindru aya makungu nyabati ho watu umunyimiganga babud sana kuye pinke bikasimiga ko naki tegera muganga ngakharazo bama banguya na ba bangula ngakusimama kasika miganga yokarsukaranzo inyako banguli bama umunya ze centro nya alfabetisação kudzikuza oku dzito ninyuhibura nyi banyamayi utangira nyuhibudzi omu yipandunguru ke inyimbano waruku wama kawa simunya kuno babangura nyimbelo nguru kuye nya alfabetisation kukawo akaba dzini kuhengera dzisala dziturma nyi banyamayi bakukhala dzitsuni kachikati bakaridzeka kukushamula mbaraka sikuti kumamela matsangu yali yasinya uhibudzi ahulu va swihala ukuhongola swikwatunu ambari ukuwunika kutsukwatisa khavunyemalungelo nya lifumbile linye sihibudzu vomu vama vamunika kuwuna vakaridzeka kusimama madzi salani ukuwona upane vambanyokare varikhavovana niyimbi mitumu nyakupatika sikutimbisa kumaneka kuhodza ndrangani kukarati khava vueti kambe kuvahengela kuvahivula nyivanyamayambarikambesanana ako vathu vapya kukulandra Eliza Kimbini ako alfabetizadora professional warikuye ka iso sivanyako kukwali tsingutsiku sakunenenza khisu kha ndivatsapu vama vamandika ku na va bangula kuhivula vomu vali vadzikhatali yako ambaringidzitsuni vanguuya na vadziningedzela apo nyawahivunyakuhivuli uli axamulaku khapunya alfabetisasau warikuye vuteka ku mwangu usimama kuningwa umu nyamiganga ndani vuteka sikukutsidzela kuninga dzitsipa akavama vakodze kulitilisima nyakuhivuli alfabetisasau nyakusevulinya vathu vakhongolo ungakusimama nari matinga nyamakhongolo nyivutikutimbisa ku vathu vamamela matsangu nyakuvakodza kulova kodza kuvale dzinomero nyisimbi nyisimbi nelsa gira gira itare inyamitumo nyawu hebudzi omu ichipandukulike inyimbane uyi anga kuye aga miganga nyukare hungu pindriso chikaratsukeki nyavama vabombako kuhengela dzisala dzituruma nyava nyamai okhube ndikasina vavumba dzisala basi nyavama apukasi vama vadzipwa kukumanana kuyavo vabhula kuyavo vahepula kuyavo nausindikasi kuvahengela dzituruma nyava nyamai khaimatinga aya mamano ako gamalanga nyukare ndanyipotikasi kutembisa ku vama vasimama kuhepula umu nya dzisala gasihebulisisinya vathu vakhongolo kukwaikatikiwa ikyo nyakuka lidoropa la inyambano kungufunguka sikaratsu nya vathu vabangulako kuhepula sihebulisisinya vathu vakhongolo kubeni navapasedzela navapasedzedwa ku matiriali yasuka tunu nyi dzitsapawu nyepoti kutembisa kukhilia dzimovha kana dzisentru umu vahepulako kukwamuka yoyi kuchifananiso vatsapu vanga dzilovela kuvatengo nyamazana mavili ni lipandela bwedwa makumi nya vathu vakhongolo nyi vathu vapya vanga kusima makasi kuhepula kali khumi dzisentru dzingawumbwa kali doropa la inyambano kudika kakuningwa silu sashuka tunu kuningwa dzitsapawu nyashapa kambe vanguningwa matsango kuwa chikhati nyapwetuko valitilisie manyalifumbuleli nyauhepudzi Carolina Inasio wa mitumu nyauhepudzi kuyamukia lidoropa la inyambano wari kuye angu khwatu kukuye ku miaka itako tengu nya vathu vakhongolo vathu vapya vahepulako apunyalifumbuleli nyauhepudzi una engedzela kumahungu nya chiphasu va ningako makhalelo nya dzinango khayo kasi mangahira ku kayiphwa ya bara doroponeka inyambani dzinranga dzimbili nyaku hakhi vapfumi nyaku pepi dzimoneka na dzitsungunudwa khumati nya linene dzinranga dzimbili nyaku dziri kuhakha vapfumba idzo kasi dzingatsungunudwa mweya kone kiri kasi yinga gohedwa restaurant nyi pishina ahulu nyauvili khikasi nya dzipred dzimbili apo dzikwartu kutengo nyalipandi na mwayo dzinga gohekela kumahungu nyatsipo nyamati nyalinene mamoni vakoni nya dzindanga dzedzi varikha kuchikhatikeki vakudzihita kupata kuwonelela isu vandachikirako ndani nyaku tsikedze dzindanga dzakasi dzingatsungunudwa kukunguta chikhati nyakubele va endri nyimanji chikhati nyakupisi chikhati nyakubele nyamwaka kharati vangudzihita kupata kuvausedza isu singa gwekela vange singo ema ava apunyimangu nyachitonga kuwa silambusisisalitsikilo muhunu nya sabado krimildkome kuye anga hivula manguya ya kuchipani utsini adromo Tomas Faloi tsanani
1: ipwide mahungu ya inyambani.

0: 15 horas 24 minutes. Oh, namuntlha swi hi fambelanyana nyonga ke hi tlhele lavetela tindlela la ku va yena ya kulala na vana kulori va ntirho Avelino Enhlekani.
1: Rui Makaringi
0: hi mi kombela ku va mi lulamisa tintambu ta n'wina ku va mi hi mi yamukela hi tindlela tinene ke Avelino. Avelino Maikuma. Avelino Tony.
1: Rui, a tivi ya xikela tindlela tinene.
0: Okay, yana na mahlweni ka yena kulori.
1: Kanimambu ku beliwa 16 minutos ka xigava xa ku sangula 030 Nampula ka nhlekano lowu ku laveriwa kunhenha ya ku kavelaka bola hi rabugachinuna hi lembe ga 2024 xikotela xi yile ka Gaza a hi tivi nyamuntlha laha ku himana teka xikotela 30 kutani Nampula bola yi ni mobeli wa 30 kapitan xikipa xa numero 16 ka makaka a chulile kanza to hombe va susa beli va 30 va zama ku huma lahayani hi xikipa xa numero 7 Wesley bili bola nyikate na Clory Pogba. Pogba mukele bola kwatsi pambeni va vuya va teka vabeli va Nampula xikipa xa numero 2 Adelino. Adelino a chululile kwala ni ku zwala ya fela mangeni ya Satar mukhomi wa provinsi ya 30. Satar bola ile ehle lavetela Edmilson pambeni a nga chikeli ku chikela vabeli wa Nampula ni xikipa xa numero 11 ka makaka Ashmini. Ashmini a ni bola alava ku munyiketa kumile na kulori wa tiro laya ni Fantora. Fantora a tekeli lançamento do Bacalhau Província na Polícia Local Gachinene. Acho que meteu

bola asusa bola ya handle vatekela bele vatete na kulorwa tiro la Edilson umpra um anga umeleli vasusilwa bele vana mpula Rogério apeta pambeni ngani chikipa cha numero 10 na kulorwa Edilson akenyi lioni ili mucha wa ptula anyimisa kakano bola ilumbaka wa profesia na mpula swa

0: paliza za guardaredi wa Atomiki Ngome ata vashikatisu shankaona na wakatiwa anta wawa wa abebe ata wa Atomiki Ngome akatiwa ashikatisu martinyu atiki bola kubakuta bam pingajira pingajira ata vashikatisu abebe abishikatisu bola na martinyu apula bola kachilula guardareza komili akomili guardaredi ata va kusuka ni bola hi tlhelo bya Atomiki Ngomeni
1: xikatiso mbu wa Peter xa swaku guardaredi ata va henyiwile laha yini kutanike mbu wa Peter ba Peter kuve ni ku ta katsiwa ntlawa lowu wa abebe
0: a katsiwile abebe a sukile ni bola karingu wa Atomiki Ngome bola ni va Atomiki Ngome wa fambambele wa Atomiki Ngome kamba nga ha fambi ata katsiwa Atomiki Ngome kuta mabela ya mbele wa Gomora nga va nga lamanene a katsiwile Atomiki Ngome bola ni vabebe va tlhalisa bola bya ka guardaredi girugi girugi martin martin a nyima pfula bola vona kadri nhloko va susile va Atomiki Ngome yi tlhe yi teka bebe kwala ka Hamed va tekile va Atomiki Ngome bola bya wala milenge na guardaredi wa Atomiki Ngome a pfula bola tlhelisa xinela pfula mbelkulod yi tekile a bebe kwala ka kadri tlhelisa bola bya ka danin wa famba kadri a katambela kusungula a katambela wa busy ya sindzisa bebe kamba ya sindzisa va tekile va Atomiki Ngome hi le mbele wa Atomiki Ngome a ta chilula kambi va susile va bebe ya sindzisa kambi gwamo a hlayini ambowa pitu ambowa pitu a kanelisana ni guardaredi wa Atomiki Ngome swa ku a fanela ku va a baxikatiso a humbangwini ka kona kambe hinkwaswo swi kalitile xikatiso xi biwile bola ni va bebe hikwala ka kadri kadri a pfula bola bola bya wela mavokweni ya guardaredi girugu a nyimisa bola ba bola girugu ni buyandzelekana wa tikambu wa tibizi hi nhloko va susile va bebe yes a bola ni va Atomiki Ngome hi lo Atomiki Ngome a tsemeka ndzelekana wa tikambu wa tibizi va tekile va bebe hikwala ka martinyu martinyu kadri kadri danilu danilu akatambela kusuka katambela wa busy bola na rumen hi lwe rumen rumen a vona martinyu martinyu a tlhelisa bola bya ka rumen rumen martinyu felton ni bola va musivelela mbele wa bebe nga yi kumi ndlela pfula bola pfulela danilu hi tlhelo bya xinene hi lwe danilu a nyimisa bola hi lwe hamed wa famba ta chilula hamed akatambela kusuka katambela kusungula kambi va susile va Atomiki Ngome afamba Atomiki Ngome tlhelisa bola a ndzhaku va tlhela va teka ka bebe kwala ka martinyu va musivelela mbele wa bebe nga yi kumi ndlela martinyu va bola tlhelisa bola bya ndzhaku lowu nga na felton felton a nyimisa bola hi nhloko a mbele wa Atomiki Ngome hi nhloko a susile bola bya luza a ta va ku chukuvetela ku lumba Atomiki Ngome
1: bon laina ambo pito abipiti na swi fanekela hikwala ka ku va tluliwa bela va busy kambe ke mbelo wa ntlawa wa Atomiki Ngome a mawele yakhe a nga vanga lamanene ngi ya ta va wile hi nhloko kutani ke ambo pito yimisi ntlangu nambi ku nga vanga ni xiyenca hi vomu kambe ke laha yena a mu henyile mawele a nga vanga lamanene kambe ke mbo pito a beka ku veni yi khatsiwa bebe kutani na kunene yi ta khatsiwa a bekisi bola mbele wa ntlawa wa Atomiki Ngome kamizola numero 4 lweyi ni nga hlaka leswaku a ba xikhatiso bola liba mpfukeni va susile va bebe kutani ke bola khe tidinda va tlhela va teka va Atomiki Ngome bola dile ponteni va chululile bola dza boya guarda redi girugu a khomile ya ganxile bola dza boya kambe ke bola ku tekiwa bele wa ntlawa wa Atomiki Ngome a ndzelekanini wa tikamba tibizi a peta bola dya mahlweni kambe va tlhela va susa kambe ke bola dyi luza khilweni ku ta chikumetela a bebe ni vona mbelo wa ntlawa wa bebe hi lowa taka chikumetela ndzelekanini wa tikamba wa tibizi hi le khilweni a yimisekile ku va a chikumetela a chikumetelile liya ntshaku kutani ke hi leya bebe bola wa bega xikaza dumata wa Selton kutani ke akomba ka bola ja khelo enda ku emkela ka mbelo mbena nyikana ka Danilo atema ka yandle ka not camp at be nyikita bola mashweni wa susili bola de lose Danilo za chikometela ni bola Danilo Danilo kutani ke akomba bola ya Fontaine ilo mbelo nta wa abebe kutani ke aweke ambo pito aba pito kwene kutakhatiwa Nchawawa Tumiki ngome Wataka bashkati zuleche Ni Martini Tauzen Kutanike Martini lwe Iye na biki saka bola Kuvene kuta bashkati su Kambe avitani Amubelu mbeni ngiva jwa kuvene vata yinki Kumbate atika bola kuvene kuta bambelu mbeni kreza nchawawa
0: A bebelo atava pingajira ngata bakashikatiso abishikatiso pingajira vasusini va toniki ngomeka ndi yasindisa bebe kola ka Martinho Martinho api bola self jawala minenge ni Selton seta pula bola guardare da komila cha gasha guardare diwa toniki ngome ile a bebe susili bola dia lusa atava kusuka ni bola chelza toniki ngome wa Comores a di bola kandi leswi swi ta swela ka risibindi hikusa ku ni mbelo wa Tomiki ngome a kumeka ka ntlangeni layani a vabeli va bebe hinkwavo vabeli va kumeka ko layani kambi leswi tiyeke leswaku mbeli rumen wa bebe a kumi a karitan bya halandi a ta va muvangi wa xivangelo lexaku va mbeli lowa Tomiki ngome a kumeka ntlangeni kambe hinkwaswo kalitile na yena a nyimela ku va kuma ka tawu laha landi ku va sekeleka sekelekini hinkwaswo kalitile a ta va kusuka ni bola kumbe a ta va swikatisa vakatiwa a bebe ni vona mbeli wa Atomiki ngome farayi a bi bola farayi hi lwe farayi ni bola wa famba vasusili va bebe kola ka rumen rumen a teka bola tlhelisa bola dyanisa kulonga na Martin a pfula bola a vona Mohamed Hamed hi lwe Hamed va n'wi tivela nga yi kumi ndlela vasusili va Atomiki ngome ile Atomiki ngome ya sindisa ikola ka Yosif Yosif ni bola va mutivelela akula bola pela mbeli kulo zwa ka Ishmael Ishmael ni bola wa famba ta chilula va mutivela susili va bebe ile Martin wa kona ni bola wa famba akongoma kontena ta chilula anga ikumindela va mutivelela tekili Daniel Tsadza Smart wa famba nyimisa bola Daniel akula bola Daniel guardare da susil ya sindisa bebe guardare da komini
1: a khomile ni wonkama wa famba lana hi kaka leswaku timhaka hinkwato hi nge ti lulamela nhlawa lowu wa a bebe ku ni vabeli vabedi va pfurundzekaka laye ni vona ambo wa pito a vitana vaudao kambe ke wa va fikelekile ku hinkwavo va fikelekile
2: Carlos Sibindi na Ana Bela Nkumbi ni ta kombela ku va mu hi khomelanyana kutsongo ka ringana tisiso rexina 22 minutes hi ku va hi twa hi kolakeka na ku lorwa ntirho Avelino Antonio nkarhi wu beliwaka na Hans wa ntlangu lowu
3: 16 minutos 1 Nampula 0 Tet Rui Makaringa
2: hi khensile na ku lori Chuman
1: Chuman Chumeni ni nga hlalisa ku kuta va ni xikatiso ndzela ka nini wa ticampas bil na ku khatiwa bebe xi biwe xikatiso kambe vabele wa ntlawa wa bebe va susile va teki bola a tilamisa bola mbele wa ntlawa wa bebe va mu sivelela kambe Danilo a peta bola ya mahlweni ku aitesa mbele wa ntlawa wa bebe a yamukela bola hi xifuva ma yamukeleli manene a beka ntlangini kambe mutlakusa yijekana mangala mahope kutani ke yi ta va kha yi khatsiwa a bebe ni vona ambeli wa ntlawa wa bebe ku ve na ta ba xikatiso a bi xikatiso bola ti bola mpfhukeni ku akesa mbeli wa ntlawa lowu wa bebe a paletaka bya yikhelweni a sindzeka kusuhi ni nthate lowukulu a ta ba bola a nga ha banga va susile va tekile vambeli wa ntlawa wa bebe bola bya boya ya sindzisa Tomiki ngome a lava ta balisa kambe yo gama wa susile va bebe Kakaka mbelanta wa BBM saka bola kambe vatekile vatomiki. Tomiki ngome akuma bola dia kelweni. Handile kana no tamba bidi mbelanta wa ABB akasa kokomisa mbelanta wa Tomiki kutani ke ikatsiwila ABB that khasa kan thatelo kulu mbelanta wa ABB asusa enhloko. Bita sindisa tumiki ile kula babola kambe ugamo basusile babelanta wa bebeni bola dile mfukeni bola kwa kula mbelanta wa tumiki ataka bola bamtekelile embele kadre kadre ne bola batoso kadre akukubisiwa mbwa pita anga asizanzanga bpit kweni takatiwa tumiki kapitan kadre atika bola ingi kutaba martini kutani ka sikeletela bola mbelanta wa
0: Michel za bebe kuno kutinchana kuma Hamed kungena Stefan kungena kuma kamzala 30 ilwa tava bridge kungena kamzala joitu wa bebe kamzala joitu wa bebe atava mane ali kutinchana ka a bebe 20 minutos anga malo iwa ugamo uwa zero wa umelela bebe kutafika shuzi
1: wa umelela bebe uwa zero kambeke nambilo kuhikasa ku akampu na muka ya tumiki kambe na ilikaya kumbe muti wa bebe afane kumbe na yandisa andulu kumbe ni atabona segunda maungkola Nima vonele mambini. Kambeke. Anzo ali ulo wa mwa zero kufaya kana bela. Kutanike bola ita wa shikatisu. Shau katisenta walu wa bebe. Mbelo wancha wa bebe ya bikisi bola mbangu. Mbangu ino wako nana kunenu. Anche ya kutinti bola di kasa ingi ilu ya martini ya petaka bola za yake ilu ya famba bebe. Ya buya bebe ya petaka bola za makuwe na kumba bola za yake ilu ya. Kwa umelela mbelo wancha wa ABB ya kilisaka bola diantaku. Ya fama kutanki ABB, ilu ya ABB ya ponte. Achululili bola za buwe ya kambi wapakati. Obong, anga pakata anga lae. Ayo koma na kuneno. Kapeta voko sangilu kwa jau pakata kambi ugama koma ya ganshili. Ya fama kutanki tumiki ngume ya kumuri. Apeta bola famba elinye kutani ke aya container jo ba bola va susile va teka va belo ntla wa ABB akelsa bola ka girugu lo akelsa ka bola za kelweni ya famba kutani ke ABB ilo ya ABB ya buya ka bola kutani ke va chulula mpuma wolo na bona kambe u gamu bom manchele la wa mabindzulu ka ABB hinkwaso sulula mela ntla walo wa Tumiki ngome wa komori liko ba chilula impumawulo
0: na kunene wa chilula lika 23 minutos anga malo iwa ugamu kambe kuno mbeli wa Tumiki ngome ya kumeka kantsangeni layan ambo wa pitu ako layan kambe ani ntangwa u imahlweni achikumetelila bola ni ma beli ba Tumiki ngome ile ya Tumiki ngome mamutsivelela Tumiki ngome anga ikumi ntlela kambe kadra teki bola ambo wa pita ba pita kai khatisiwa ABB akatuila bebe atomiki ngome ya famba ete makanyanzala kana ati kampa ati bridge vatekili va bebe martinga chelsa bola jan tsako langa ni belkloj cheite ka atomiki ngome ite mbeli wa atomiki ngome aphula bola aphela mbola kuloj hanyima va musela nga ikumi ndela va chelsa bola zaka guarda red aba bola nshoko kadra susini Kadri Stefani, Stefani, Danil, Danil akalisa bola zaka Stefani, Stefani akalisa bola zaka Danil, Danil avona Martin, Martin anyimisa bola, akalisa bola Martin dan chaku, leonga na Selton, Selton anyimisa bola, akalisa bola zaka Guardare di Girug, Girug anyimisa bola, aba bola Girug, leonga na Stefani, Stefani ni bola, wafamba Stefani, akalisa shimaz, akongoma ponten, Stefani, anyima Stefani, akalisa bola dan chaku, leonga nbelu kula jina, nbelu wabe bata, chinula kama nga chila tekini ba, atomiki kome, Alku simbeli wa bebe kuva chilula kani bola Lions ikuma mbelelwe wa Tomiki ngome ali mane kambi nkwaso skaltile bola ni babebe kola ka martinho stefani pingajira tlhisa bola dzansa kulonga na mane ni bola mane abona girugi stefani bata va martinho tlhisa bola dzansa kulonga na rumen apula bola plela capitão kadri va mtekeli bola imbeli wa tomiki ngome kongo mapontena ta chilula va susili va bebe enshoka susili imbeli wa bebe bata va ibra ni bola kamba mdo pitu kar sibindi alini ala bola dzina ntambeli wa atomiki ngome eta vaxikatiswa katsiwila bebe hinkwaswo swi kalutile hi lava beli atomiki ngome va famba ni bola tlhelisa bola bya ntshaku ya sindzisa atomiki ngome kambi ne kampu ya va swi koti ku huma ku nghenela ka kampu ya bebe hi lo ya bebeni bola sukile kola ka danilo kadri danilo tlhelisa bola bya ka kadri akata mbela ku sungula tlhelisa bola bya ntshaku longa na rumen a tlhelisa bola bya ka kadri va tekile va atomiki ngome ya famba ya ponteni ta chilula atomiki ngome ya nyima katambela kusuka katambela bidi kambe vatekile va bebe a nyimisa bola mbele wa bebe lwata va stefan a tlhelisa bola dzansa kulonga na rumen wa famba kongoma ponteni ame kampu ya va tlhelisa bola dzaka martini tlhelisa xinene a tlhelisa bola dzaka stefan rumen a vona mane a tlhelisa bola dzaka stefan ni bola Stefan bola dina Shelton a nyimisa bola a pfula bola Shelton lava vona ka Danilo hi nhloko va susile va Tomiki ngome bola dziya luza ata va ku cukumetela ku lomba Tomiki ngome a nyimisekile mbele wa Tomiki ngome a cukumetela bola dziya ntshaku hi xifu va susile Shelton wa bebe kambe ku ni mbele wa Tomiki ngome laya na kumeka ka ntlangeni ata va Sulemani ya kumeka ntlangeni hamboa pito a vitana va ta u dawu ku va ta va na mbele lweyi wa Tomiki ngome ka mzala Sefi Suleman ina intinku minutos angamalo iwa ugamu uwa zero wa umelela bebe kantangu wa primera mau wa skarika Tomiki ngome lwe wa Komori kambi mkwa suskaltini kangu tayamasweni tani xihena mbeli lweyi a fanela ku va huma hansi ka risibindi a ku va a tlhelatlhela bola ni va bebezi na stefan a tlhelisa bola bya ka martinho rumen a tlhelisa bola bya ka stefan martinho a nyimisa bola a tlhelisa bola martinho bya ka stefan a tlhelisa bola bya ka rumen hi xifuva susile stefan a vona danilo a nyimisa bola kata mbela ku sungula danilo kata mbela wa bisi danilo wa famba yi tekile atomiki kome a mu tshivelela a mbele wa tomiki kome a nga yi kumi ndlela bola bya luza a ta va ku cukumetela ku lumba a ntlawa wa tomiki kome hi na sintsexi minutu xankama loyi wa ugamu uwa zero wa humelela bebe
1: ku humelela loko hi nga hlaka leswaku a ku fanekele ku ve ni ku tiyisisiwa hi ku engetela 1-0 leyi ku leswi a belisaka hi swona a bebe kambe ke a ndlela a nga yi kumi na swi nga mukazati kambe ke hi yena a swi kazatisaka loko hi vona minkama ya ku kazi a ntlawa lowu wa bebe ni bola kambe ke va hluleka ku endla leswi sindzisekaka ku swi endliwa a nkama lowu ana bela va cincana va bebe ku huma ka mizola 7 ku ningena ka mizola 27
0: na kunene pingajira wa huma ku nghena krimildu nakona ku humi rumen hi tlhelisa bebe hi ta bekisa nhlayo ya lweyi a siveke kambe hinkwaswo tamisekile ku ta va ku ngheni ka ndinyu mbangweni bya rumen i ku cincana ka a bebe
1: bon ku cincana ka bebe ni wonkama u la wu famba
0: hi le ka 29 minutes
2: ku humelela ntlawa hi swona vana kulorini okay 29 minutes ku humelela ntlawa lowu wa a bebe mahlweni ko ka ntlawa lowu wa Tomiki ngome wa tikula ile xikomorixi ntlangu lowu ku wa wu ku sungula ka xengele xa ku sungula hakambirhi ke na wu kumeka ku ka ndlela leyi i kongomaka a fazi di groupu xika taça das confederações africanas ngavola solicitando que ita tlavuya kungalkal ita lava kuva hitiba kuka na clorantiro Avelino Antonio kusuka la xifundza nkulu inyembane kula xivandza nyongeni mailano ni ntlangu lowu ke u kumeka kuka xiyengele xa 15 na kan'we 16 edição dos jogos esportivos escolares ntlangu wa bola anzulini ke na kulori inkarhi muni wu beliwaka
3: 29 minutos ka xigava xa vumbirhi xa nhlekano wa humelela na mpfula hi xigolo xin'we xo kala nkulu makweni ka 30 na kulori
2: swi kombisa yini leswi na kulori
3: bon swi kombisa leswaku a xikotela xikongoma na mpfula ka xikati lexi ku kiyela a 10 minutes 3 timinete ku ve swi chipa kani leswi tete a nga godoli wa ya ku ba mhandzi ya ku hingakanya mabaliza sweswinyana kambe swa tshembisa ku loko a simamisa leswi anga tsuka chikela kusuhani ni ku echanisa hlaka ndowe na kulo
2: eke sirena kulo ro ntiro a Avelino Antonio ta tlhela vanhu na ku ngalakala ka sina hi tsundzuxa na leswaku ko ka mi ntlangu leyi inga nhla ya 15 na kanwe 16 in sound jogo sportivo scratch a ntawa wa on the ball irambulash sati wa xifundza nkulu maputsu lo tekeke xikotela ko ka mi ntlangu ya on the ball ta ne vuleka ya kona chumeni swilini ke
1: Chumeni aya umelela bebe kambe kulonka mantlangu o imili ala bela nipumile ntshaya ajale da atomic ngome ebe chico esperto atulile a huka inkolo mbele wa bebe loko ambona toka awili naye a nga ha sekeleki swange hi loko ya vavisekile kambe mbo wa pita a fa a tamelile karata wa marel ni swi swa ha tameliki kutani ke ni tivi leswaku a ta va a mudzivalela hikusa ni vo vabeli vambeni va buya va mukakula va mu koka wo koka a nenge ku komba leswaku hayi u vavisiwa kambe hinkwaswo leswiya a li ku da a mapimo ya mbo pito antivi kambe kulo nkama u vitanya va vaudao karta wa marelo ata chokwa a divona na ali makeni o kumbe a mbo pito a divalela kutani ata va mkombile kutani angese na mkomba karta kutani sosi ba a ningena ka maka ambo pita fanekela ku veni a mutlhanteka na hali makeni loko a nga divaleli kambe ke hi ku ve na humaka hi maka na hi mbo pita a ta swa munyu pe munhu na yena a ta va divalelile kambe leswi tiyeke hileswaku mbelo wa ntlawa wa bebe nanana wa Tomiki Ngome a huma hi maka ku ve na ya lavitiwa a xikatiso xi ta biwa va bikisa bola va bebe va bikisile ambiwa pitu a komba mbangu wa barere kutani va yimisekile ku ba xikatiso va bebe lakala ka nga yanga kule i Stefan a yimi laya komba leswaku a ta va yena hi yena na ku nela bibola ka khetha a bola ndzi phunyuki ka nenge wa Kadreson a bi mabele manene Stefan bola kaluta ka nenge wa Kadre ku hinkwaswo leswi a luzisa swiswoswi a njombo a bebe ku ve ni a yingisela a handzu lowu kutani ke swoswi ku ta biwa xikatiso xibiwi a katsiwile lweyi a bebe kutani ke va beriwa ntlawa wa Tomiki Ngome a ba bola dzi ya luza na dzi khumbi mbeli wa ntlawa wa bebe a ta va ku cikumetela kutani vachikometelile bola dibaya mpfhukeni ti ya dinda hi ku gama va susile va abebeni bola ti buya ka mbele wa ntlawa wa bebe ya kalita mabele ya bida kalita wa uzaza peta bola di ya mahlweni kambe na hi gwetiwile laha yimbu wa piti wa ba piti kuveni yi ta katsiwa bebeni
2: hi swona vanakulori swi na lesima ku va hi tlhavukanyisa muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka hi mahungu na hi tivisana leswaku ntlangu lowu i ntlangu wa ku lumba primeira mão ya primeira eliminatória na kongomiwa fase de grupos taça das confederações africanas de futebol lá naque a Tawawa ABB o kombisakatiku lá Moçambique kasi antawalo o ibelakana wona ke o kombisatiku lá Comores e Munduku le Estádio Nacional do Zimpeto e tava na ntlangu kululana a União Desportiva Ole Songo anga ta fika fikisana kasi ni ntlawa wa Petro de Luanda e ntlangu lowu u kumekaka ku ka Liga dos Campeões Africanos em Futebol e ku kumeka ko mintlawa leyi yi humeleleke hi xiyimo xa matiku ya tikonkulu Afrika eyini ni mahlweni ke vana kulori
1: iya mahlweni na hi hlaya leswaku ntlawa wa bebe ku luzi njomba ku ve ni ku dingisa baliza kambe ku hinkwaswo swi khalutile a hali 1-0 bola ti yi luza ku ta cikumetela tomiki ngomelo ya cikumetelile bola va khelisile va chulula hi mpfumawulo kambe Danilo a yimisa bola a yimisa bola va khela va n'wi tekela Danilo kutani nge hi luya tomiki ngomela ya ponteni a ta chulula a chululile na kunene bola ti ba mizi wa mbele wa ntlawa wa bebe ti ya luza ku ntshati wa magama swi nyika kanto nga xikatiso xa nkhona na ku katsiwa ntlawa wa bebe kutani ke ni vona mbele wa ntlawa wa bebe lani nga kona ka mbele ka mzola numero ngiza sete ri ku nika hoxi wa bebe nanana wa Comores a ta ba xikatiso xa nkhona kambe leswi nge se va tano ku ta va ku cincana yiseluganta wa Comores
0: na kunene ku ni ku cincana etlhelo bya ntlawa wa Atomic Ngomeni a nghenile Yusuf hi tlhelo bya Atomic Ngomeni a humile kambe bola za beliwa bola ni vabeli va bebe hi le ka 38 minuto a ngama loyi wa ugamu loyi mbeli wa bebe wa famba kwanga mapontini a ta chilula la nga ni mbeli fulweyi maneka ni guardareda humelela khoma bola a ta va xikatiso xa nkhona xilumba a bebe kambe mbeli wa bebe maneya ya bohi ku panda guardareda na yena a humelela layani wa ntlawa lowa Atomic Ngomeni va yi gadlana a kumeka ntlangeni kambe hinkwaswo kaltile a sekelekile a guardareda
1: i xiku xiperto mumbeni a peti voko a vona swaku a luzi bola ku ve ni a murhi lexa nandzu a nga ha sekelekanga a khoma voko mbu wa pito a komba kanto kutani nge loko va komba kanto a le hayi a swanga swi pasanga a sekelekile kutani
0: a sekelekile ku ta biwa xikatiso xa nkhona hi lwa bebe wa buya va susile va Atomic Ngomeni ta famba Atomic Ngomeni kongoma ponteni ta chilula va susile va bebe va tlhelisa bola vabele va bebe di ya ntshaku Atomic Ngomeni hi xoko a susile ya sindzisa Atomic a famba hi kongoma ponteni va tlhela va teka va bebe hikola ka mubeli kadri kambe hambi wa pito wa hlaya leswaku a katisiwi Atomic Ngomeni a katisiwile bola na Martin a tlhelisa bola bya ntsaku loyi nga na kandini a vona Shelton a pfula bola a pfulela kadri lwe kadri wa famba a ponteni guardareda a humelela khoma bola atava kusuka ni bola komba ta chikumetela anga chikumetela beka ntangena ba bola mbeli wa atomic ngomezi bwandela kana ati kamba ati bidzi vasusiri ba atomic ngomezi akongo maponteli mbeli wa atomic ngomezi bola dzi aluza kumelela ka group la yani akusudzanga kali 70 bola dzi aluza atava kusuka ni bola ya bebe bola na martin Martinho a bola da ca guardare di Girug, Girug a bola do Wanderla cano ati campo ati bid, e choco va su fili va to mikingo men, ele to mikingo men. Ba bola certa ya dela cano ati campo ati bid, a bebe a su fili cola ca Celton. Celton bola cheite ca to mikingo men. Ya famba. Certa bola de ansaco. Atoma kanzele kanu wati kampu wati bizi le mbele wato miki ngome ya ponte na tachulula. Aluku ngena mbele lwe. Kambi vate kini wa abebe. Kusinti saka ato miki ngome ya tava kuchikumetele. Achikumetele mbele wato miki ngome ya kongoma ponte. Kamba nga kongome ponte laya niskatisu. Ikusa martinyo apeti nenge. Na mbele wato miki ngome na babola. Leswi nga ta endleka ku va yi khatisiwa khatisiwa ntlawa lowu wa bebe ni vona mbeli wa atomic ngomi ya nyimisekile ku va ba a swi khatisi lowu a ta va Ibrahis Ibrahis a bi swikhatisi Danilo a teki bola ive Danilo a kongoma ponteni Danilo a ta chulula vasusili va atomic ngome a tlhateka kadri capital kambe matekela kadri a nga ha vanga lamanene a ta va ku chikumetela ku lumba a bebe ni vona Danilo Danilo tiki bola ku va ku ta ba ta ba Martinho i xikatiso a nga se ba bola Martinho a tlhelela ntsaku a ba bola Martinho dibandzelekani wa tikampa ati bidzi mane hi nhloko a susini ku humelela guardaredi wa atomic ngome a khoma beka ntlangeni a pfula bola etlhelo bya xinene a pfula mbel clos i le atomic ngome ya famba ya ponteni a tlhelisa bola mbeli wa atomic ngome ziyanisa ku longa ni mbeli kulobye va sivela vabeli va atomic ngome a va yi kumi ndlela va tsemeka ndzelakani wa tikampa ati bidzi le atomic ngome ya famba yi ta chulula ya ponteni tlhelo bya ximasi kamba ya ha chululi layani kusa vabeli va gadzananile vabeli wa bebe ni wa atomic ngome ya mbe wa peter co layani a bulisana ni vabeli a va bidzi ka resilienci
1: na kunene kambe nandzu u ni mbeli wa bebe yena tlhaseke ya susumeta mbeli wa ntlawa wa atomic ngome kutani ti ta va xikhatiso xa ku khatisa a bebe va yimiseki vabeli a ku ninginini ka ntlhati lowukulu a ni bola wa buya mbeli wa bebe a bibola kambe va susile va bebe vasusile akhela teka khalutile wa famba mbele wa ntlawa wa bebe ni bola kutani ka tsema ka yandzelekani wa kampa bidi hi lwi a fambile kambe ke hi ugamu bola vasusile va teka vabele wa ntlawa wa atomic ngome ku yi khasa liyana hi hafuba kutani ke bola a nyiketa khelweni ya famba atomic ngome kutani ke bola dzi ya buya ndzelekanini wa tikampa wa tibizi hinkwaswo swi komba leswaku mafambele hi wola yi ta va wola ni wo nkama wula wu famba na bele
0: wa famba nkama hi le ka 44 minutes a nkama loyi wa ugamu i ntlangu wa primera mao ya mafasi group ya tasa das confederações africana ntlangu lowu bele wa kalani kampu ya bebe na wu lumba atomic ngome wa komori na ku humelela ntlawa wa bebe kambe ka leswi va bilisaka swona bebe ka risivindi a ta va ntlhamuxelo wukulu loko a ntlangu lowu a wo gama na engeteli ehansi kambe ntlangu wa beliwa bola na kandinyu kandinyu a pfula bola vona mbeli kulobye laa ta va mane mabele ya mane a nga va nga lamanene bola dzi luza a ta va ku chikumetela ku lomba bebe a chikumetelile manela a chikumetela ndzhaku la u nga na kadri kadri a vona rumen shelton shelton a tlhelisa bola bya ndzhaku la u nga na mane stefan kamba mbeli wa bebe a kongoma ponteni a li mahupi ka risivini
1: a nkama loyi ni ngenaka ka 45 minutes ankamalo ewa ugamo me adu sesesh eti menete leti mbwa pito wa umune anyikela ka kubeni kuta hakeli so ankamalo ntlangu takava uyimili tanihi vonelo bya mbwa pito unwa zero aya mahlweni ku humelela a bebe
0: na kunene wa humelela bebe ni vona bola ni vabeli va atomiki ngomeni a mekampo ya bebe va n'wi sivela mbeli wa tomiki ngome a pfula bola bya tlhelweni laa nga ni mbeli kulos lweyi mbeli wa tomiki kome a kata mbeli wa ku sungula a kata mbeli wa bit va n'wi sivela nga yi ku mindlela a tlhelisa bola bya leswaku va tekile va bebe kwala ka danil danil martin martin mane kambe vabeli va bit va yi gadlana mbeli wa bebe swin'we na mubeli wa tomiki ngome a mbowa pita kwalayani a ta tshuka a tlhatekiwa karita wa marelo mane swi tiyile a phakile karita wa marelo xa kuka karita wa marelo a ta va swikatisi ka ri swivindi a mekampu ya a bebe a xikatisu xa chavisa hi nga pima layani hi nga va dash metro ku tlhasa ka ntshatu wukulu ka ri swivindi xi nga ta biwaka ka timendele ta ugamu ka sege minuti ya xiengetela lexi ni vona mbeli wa tomiki ngomelwe ya nyimisekile idarus a nyimisekile ku va basketis a nga se nyikiwa na umbowa pit a nyimisekile a ta nyikela na umbowa pit loyi a nyikele na umbowa pit wa boya mbeli wa tomiki ngome ya basketis hi nhloko va susile va bebe nhloko leyi a ta va ya selton i le mbeli wa bebe va susa va tomiki ngome va n'wi sivela mbeli wa tomiki ngome a nga yi kumi ndlela layani va n'wi sivela vabeli va bebe va tekile va bebe hi lwe stefan a ka ngoma ponteni a ka tandzelekani wa tikamba tibe hi le wa famba va tekile va tomiki ngome bola bya luza a ta va ku cikuvetela kulumba a bebe a ta cikumetela mbeli wa bebe bya ta va krimil bya cikumetelile krimil bola bya ntshaku bya wena minengeni ya girugi girugi selton selton a nyimisa bola tlhelisa bola selton bya ntshaku lowu nga na mane mane ya vona kandinyi kandinyi a tlhelisa bola bya ka mane mane selton selton a pfula bola pfulela ambeli kulobyi lani tlhelo bya ximati hi le kandinyi wa famba kongoma ponteni bola na stefan wa famba kandinyi a kongoma ponteni a ta thilula kandinyi va n'wi sivela nga yi kumi ndlela i le mbeli wa bebe wa famba bola bya luza leswi faneke i ku da timeneti ka ri swivindi hi ntlawa lowu wa bebe wa humelela unwa zero ka sege minutu ko sala trege minutu tena kamba mbowa pitu ka ya hlayini ka ri swivindi a ni a ta va a nga ta va kusuka ni bola tlhelo bya tomiki ngome a ta va swikatisu xa nkhona xilumba ka bebe
2: anabel anabel a ku leswi swi kalaka swi nga lulama a yi tivi imsweni
4: lana va tekiniki loko hi va dala swilale va le kutinowa
2: okay hi ta mu tsemerisa nyana kutsongo na hi kombela ku va mi lulamisa matshamela ya tiqunga swona ate xa 1652 Oh, Avelino.

0: xoxe mugqivela ni sonto mea no iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki azongeni katiko
3: na kunene ke tanila isha kone akoyo zelo mingi seto wakuzantreka stichu sama putu gaza na nyambani kusikila sosi kungu kwa tasa kusisire ni kamua 5 horas lana itakutela nitinyingi lititulu la msiki kuwa hipanglatana hitule tana tone kapsikuli zika mpunzulu kutone kumelela kuwa itakumavunanga lezi zaka kukanjisiwa kuma siku ya ugamu itajukuma mfuka uma kuma sasa timeneti kasike hala ayalo kivona simbi ya meno itina 45 minuti itakuma ata madela manene ni butumi bzinene nsaku hii habani salabunanga kwa tlasankama wantizu wavusiku hii 1:30 hii 2 horas itapulatintukunga kupa hii bula na wene hii yelana ninsoko makali buyaka na hii doka doka sana hayone kusikela kusiku zatolo hinkama wa 3 horas itasamba mchai nkambi ya viki kupa hii nyika avunanga kasi nsoka sone hii kuma skola non stokamus loko iningena kansimbi ya 3:30 uhlawula lisimu hini hi ku chayela byone hi tlhelo lebyi halenu ntshaku ke hi ta va na hi beka vugamu bya xiyenge lexi xi tamelaka hi lonkama ku ko ya tlhasaka meya kumixana va 5 horas Julie Mavota hi loyi a zambiweke ku va a ta ta va na wena a pumiweke ku va mpundzu lowu a ta ta va na wena pangalatana wena muyingisi ta ku zondzeka hinkwakonkwako lomu mintizu yezu mi ku tlhaselaka na u li kone ku navela kwezu ku va hinkwaswo a va leswi kumaka vutomi byi li kone nakone hinkwaswo swi landzaka a va leswi ku swona u kumaka a ku humelela kukulu swinene ka vupangalati bya switichi swizazo swa nyingiti mikatiku na swilumbaka xitichi xa Radio Mozambique ku sukela swoswi ta pangalatana hi vunanga vunanga lebyi byaka ku huma byaka ku khandlisiwa kuma siku la vugamu kulomu tikweni na itaka zanga hi muntu ni muntu ku yimba Norman Chikoti a tlhelweni bya Marlene Ivana Vatiku dza Mozambique Chikote iwa xifundza nkulu tete Marlene iwa dropa dza Maputo va tlangana ku va va vumba avunanga lebyenge a munhu i munhu muntu ni muntu vunanga dzi kumaka anduma ikulu ku masiku lawa matsema kanyaka
4: uti kola da salo ya
5: Amuna

Nabampunga ungadiri ndombi Nabampunga ungari imiwe So ulava aku ini jimingwa anilwe